News Pro Ampa, tepat jam. News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Basudara di tengah rentannya wilayah Maluku dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi pembakaran hutan perlu terus diperkuat. Tindakan pembakaran hutan bukan sekedar masalah adat atau pertanian semata, melainkan kesehatan lingkungan yang memiliki konsekuensi hukum berat bagi pelaku, baik perorangan maupun korporasi. Dan Basudara, penyalahgunaan dan juga mekanisme ya Basudara, penanganan kebakaran hutan tidak boleh dibedakan hanya kepada pemerintah, namun juga tidak seharusnya pemerintah bersikap lepas tangan. Ia juga menyoroti peran polisi hutan yang dinilai belum berfungsi secara optimal pasca terancamnya kebakaran hutan saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Basudara, kata Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Jangan terlalu sombongnya, sekarang orang pekak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Basudara, Maluku bukan hanya kaya dengan keindahan alam dan hasil rempah-rempah, tetapi juga memiliki kekayaan seni dan budaya yang patut katong banggakan. Salah satunya adalah tari Patah Cengkih, sebuah tarian yang namanya mengingatkan katong pada cengkih, tanaman rempah yang sejak dahulu menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat Maluku. Tarian tradisional bukan sekedar gerakan tubuh yang mengikuti irama musik. Di dalamnya terdapat nilai budaya, kebersamaan, identitas, serta cerita tentang kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memborong.

From 4FM Basudera semua, DN Basudera. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: We gotta do a song that you never heard before.

Perombat FM bersaudara semua dan bersaudara, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Maluku belakangan ini bukan sekadar soal kerusakan lingkungan ya, dampaknya kini makin luas dan nyata. Udara yang tidak sehat dihirup warga serta terancamnya cadar air bersih bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sejumlah daerah juga. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika per 12 Oktober kemarin 2026 ini menunjukkan kualitas udara di Kota Ambon berada pada kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit pernapasan dan penderita penyakit jantung menjadi pihak yang paling berisiko. Dan kondisi ini menegaskan bahwa karhutlah bukan sekedar masalah lingkungan, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan harus menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah juga. Informasi selengkapnya, Pak Saudara, bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

saudara semua, pernah katong berpikir tentang masa depan, mau jadi apa, mau hidup seperti apa, dan apa yang bisa katong berikan untuk keluarga dan negeri tercinta? Ingat, masa depan yang baik sing datang deng sendiri. Masa depan yang dibangun dari apa yang katong lakukan hari ini. Rajin belajar, bekerja deng jujur, menjaga kesehatan, menghormati orang tua, dan hidup saling membantu adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Jangan takut gagal, jangan cepat menyerah, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, karena masa depannya yang cerah adalah hasil dari usaha dan pilihan yang baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih, yuk bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin.

0: bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan deng cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yuis, setiap hari katong dengar akan terus. Mari juga katong jaga Maluku nih tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Basudara, Alif pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Bas Udara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, sebanyak 5 unit rumah tidak layak huni di negeri Seri Kecamatan Nusa Niue Kota Ambon masuk dalam sasaran rehabilitasi program TNI menunggal membangun desa atau TMMD ke 130 Kodim 1504 Garing Ambon tahun anggaran 2026. Dan program ini menjadi bagian dari upaya dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik yang menyentuh kebutuhan dasar desa. Wali Kota Ambon Pak Budi Muatimena mengatakan pelaksanaan TMMD ini merupakan bukti bahwa pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Sementara itu, Dandem 1504 Garing Ambon Letkol Infantri Rudolf Glenn Paulus berharap pelaksanaan ATMMD ke 130 dapat berjalan lancar dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Ia pastikan dalam kolaborasi yang terjalin, program pembangunan maupun pemberian manfaat nyata bagi warga di negeri Seri sana.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Indah, kita lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Bai Leo. Ada acara apa ya?
1: Alis yang tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing talalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh ma, yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Situa bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara, katon masih di Paparisa Papalele yang kita hadirkan, pertemuan di Mbak Saudara semua, sampai nanti katon ada di jam 12 ya, waktu Indonesia Timur. Selamat siang, beta ucapkan para Mbak Saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah Mbak Saudara, jangan kemana-mana, karena Beta Rain akan temani Mbak Saudara dari jam 11 siang ini sampai nanti katong ada di jam 5 sore Mbak Saudara. Hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan juga para temani Mbak Saudara. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

semua rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Basudara, hutan dan lahan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku. Karena itu, katong semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau Ale melihat asap tebal, titik api, atau tanda-tanda kebakaran di kawasan hutan dan lahan, jangan diam saja, segera laporkan kepada pemerintah negeri, aparat setempat, petugas pemadam kebakaran, atau pihak berwenang lainnya. Sampaikan lokasi kejadian yang jelas, misalnya nama negeri, desa, atau tempat terdekat yang gampang dikenali. Informasi yang cepat dan tepat bisa membantu petugas menjangkau lokasi dan mencegah api menyebar lebih luas. Jangan cuma sibuk merekam, tapi lupa melaporkan. Ingat, keselamatan tetap yang utama. Jangan mendekati titik api kalau situasinya berbahaya. Lihat api, jangan diam, segera lapor.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara menindaklanjuti surat edaran Gubernur Maluku dan instruksi Wali Kota Ambon terkait penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, BERI Cabang Ambon turut mengambil langkah nyata melindungi kesehatan masyarakat melalui pembagian masker secara gratis. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Oktober 2026 kemarin tidak hanya menyasar pekerja di lingkungan BERI Cabang Ambon dan para nasabah, tetapi juga masyarakat di sekitar kantor, mulai dari pengemudi ojek, pengemudi becak, hingga warga yang beraktivitas di jalanan. Nah, Pak Saudara, pimpinan cabang BERI Ambon menyampaikan langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian nyata di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nah, Pak Saudara, Anto bilang, katong ingin mengingatkan sekaligus membantu masyarakat agar tetap melindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan. Semoga langkah kecil ini bermanfaat bagi kesehatan katong semua. Selain membagikan masker, BERI Cabang Ambon juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah situasi cuaca yang belum menentu. BERI berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara katong ada lagi di acara selanjutnya, ada kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, ada beberapa info menarik nih Basudara yang sudah kita siapkan partemani Basudara di kabaran Donci siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, hutan dan lahan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku. Karena itu, katong semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau Ale melihat asap tebal, titik api, atau tanda-tanda kebakaran di kawasan hutan dan lahan, jangan diam saja, segera laporkan kepada pemerintah negeri, aparat setempat, petugas pemadam kebakaran, atau pihak berwenang lainnya. Sampaikan lokasi kejadian yang jelas, misalnya nama negeri, desa, atau tempat terdekat yang gampang dikenali. Informasi yang cepat dan tepat bisa membantu petugas menjangkau lokasi dan mencegah api menyebar lebih luas. Jangan cuma sibuk merekam, tapi lupa melaporkan. Ingat, keselamatan tetap yang utama. Jangan mendekati titik api kalau situasinya berbahaya. Lihat api, jangan diam, segera lapor.

Sobra Sudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

Basudara, desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Dari desa lahir potensi pertanian, perikanan, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang menjadi kekuatan bagi pembangunan Indonesia. Karena itu, membangun Indonesia harus dimulai dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki setiap desa. Katondi Maluku memiliki banyak potensi desa yang dapat dikembangkan, mulai dari hasil pertanian, kekayaan laut, pariwisata, hingga kearifan lokal. Mari bersama-sama mendukung usaha masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga lingkungan, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Bangun desa, kuatkan daerah, majukan Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon di kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara. Nah, Mbak Sudara, info beta hadirkan mengantisipasi ancaman

dipadamkan. Aris, yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, turut menyoroti beberapa poin penting terkait urgensi pembangunan sumur bor tersebut. Pertama, akses air cepat, artinya lokasi rawan karhutla seringkali jauh dari sumber air alami seperti sungai atau waduk, sehingga keberadaan sumur bor dapat memastikan ketersediaan pasokan air secara instan bagi tim pemadam. Yang kedua, pemerataan titik rawan. Arisanto bilang pembangunan sumur bor harus difokuskan berdasarkan data historis, titik panas atau hotspot, dan kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar, terutama pada musim kemarau panjang. Yang ketiga, sinergi lintas sektor. Anto juga menilai program ini memerlukan kerjasama erat antara BPBD, DLHP, TNI Polri, serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Ari juga mendorong adanya kegiatan patroli terpadu secara rutin. Pencegahan dinilai jauh lebih efisien dan efektif dalam menekan kerugian ekologis, ekonomi, serta dampak kesehatan akibat kabut asap dibandingkan dengan biaya penanggulangan setelah bencana terjadi. Nah, saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Pendengar, Maluku memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, hingga tradisi pela gandong yang mengajarkan nilai persaudaraan. Kekayaan tersebut merupakan identitas yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kenalkan budaya lokal kepada anak-anak dan generasi muda melalui pendidikan, kegiatan seni, serta aktivitas masyarakat. Dengan mencintai dan melestarikan budaya sendiri, kita ikut menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

0: Basudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong sing mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak. Mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan, mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Mbak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info kita hadirkan partemani Mbak Saudara di siang ini ya Mbak Saudara. Di tengah rentannya wilayah Maluku dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi pembakaran hutan perlu terus diperkuat. Tindakan membakar hutan bukan sekedar masalah adat atau pertanian semata, melainkan kejahatan lingkungan yang memiliki konsekuensi hukum berat bagi pelakunya, baik perorangan maupun korporasi. Andi Takdir Palaguna, akademisi dan praktisi UIN AM Sangaji Ambon, dalam keterangannya untuk jelaskan, ada seperangkat aturan tegas yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pembakaran hutan. Nah, Pak Saudara, untuk bila merujuk pasal 78 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 108 ditegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan pidana 3 hingga 10 tahun penjara serta denda 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah tergantung skala tindakan dan dampak yang ditimbulkan. Mbak Saudara, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menanam kembali lahan yang terbakar dengan jenis pohon yang menjaga kualitas tanah dan air, seperti terambesi dan beringin, guna mencegah bencana beruntun di masa depan. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan untuk katakan jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa kita hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Tetap dengar katun di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku menyiapkan upaya perlindungan habitat penyu di Kepulauan Alus Sipara melalui rencana penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi perairan. Langkah ini dilakukan menyusul ancaman aktivitas penangkapan ikan ilegal yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem laut dan keberadaan penyu. Kepala DKP Provinsi Maluku, Erawan Asikin, Anto bilang Kepulauan Alus Sipara merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya laut melimpah dan menjadi tempat penyu bertelur. Namun, letaknya yang terpencil membuat pengawasan rutin terhadap aktivitas di kawasan tersebut menjadi tantangan. Anto juga jelaskan, Kepulauan Alus Sipara hanya dihuni sekitar 9 hingga 12 orang yang mayoritas menjaga kebun kelapa. Kondisi tersebut dinilai membuat wilayah itu rentan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sebagai langkah awal perlindungan, DKP Maluku bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, serta sejumlah lembaga konservasi akan melakukan survei lapangan selama 29 hari. Survei tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi ekologis termasuk habitat penyu serta menentukan wilayah perairan yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, basudara, hasil survei selanjutnya akan disosialisasikan kepada publik dan dibahas bersama para pemangku kepentingan sebelum diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. DKP Maluku berharap penetapan Kepulauan Alus Sipara sebagai kawasan konservasi dapat memperkuat perlindungan habitat penyu sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jumat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara, setelah tadi katon di kabaran Donci, nah katon ada lagi ini di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara. Seperti biasa Mbak Saudara, di Etnik Nusantara ada hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah yang akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara dari saat ini sampai nanti katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Oke, mengawali jumpa katon di Etnik Nusantara, Mbak Saudara, hiburan dari Papua, Edo Kondologit ya, aku Papua, kita hadirkan partemani Mbak Saudara.

0: Mozaik Nusantara.
1: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas. Kemudian yang paling atas diletakkan lapisan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar uap panas dari batu tidak menguap. Setelah masak, gundukan batu mulai dibongkar dan masakan siap dihidangkan. 7 suku di Timika, Kamoro, Amungme, Dani, Ekari, Me, Damal, Nduga, dan Moni duduk secara berkelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua hidangan disantap habis, tak ada yang tersisa sedikit pun. Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat, dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah. Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Etnik Nusantara, Pak Sudara, yang beta hadirkan pertemani Pak Sudara semua sampai nanti katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih ada hiburan-hiburan dari berbagai daerah yang akan terus kita hadirkan pertemani Pak Sudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
3: Saudara, program Gamki Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditutup pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 lalu. Penutupan yang berlangsung di Batu Damai, perbatasan kedua negeri, menjadi momentum memperkuat persaudaraan sekaligus meneguhkan komitmen menjaga perdamaian. Penutupan dilakukan Asisten 3 Setda Provinsi Maluku, Buhi Kaya, mewakili Gubernur Maluku. Kegiatan diawali dengan ibadah bersama yang dihadiri masyarakat dari kedua negeri. Pemilihan Batu Damai sebagai lokasi penutupan bukan tanpa alasan. Tempat tersebut menjadi simbol rekonsiliasi sekaligus pengingat bahwa kesalahpahaman yang pernah memicu pertikaian tidak boleh diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam refleksi ibadah penutupan, para pemimpin jemaat dari kedua negeri menegaskan bahwa pertikaian tidak harus menjadi warisan, sementara perdamaian tidak boleh berhenti sebagai kenangan. Nah, saudara, momentum tersebut juga menjadi penegasan bahwa penutupan Gamki Mengabdi bukan sekedar mengakhiri rangkaian kegiatan, melainkan memperkuat komitmen bersama untuk merawat hubungan persaudaraan. Di Batu Damai, masyarakat Nolot dan Itawaka diajak untuk tidak lagi terjebak dalam perhitungan tentang siapa yang pernah bersalah. Sebaliknya, kedua negeri dipanggil untuk membangun kehidupan bersama sebagai saudara di hadapan Tuhan. Batu Damai menjadi pengingat bahwa batas wilayah tidak boleh menjadi batas kasih. Kesalahpahaman memang dapat menyulut pertikaian, tetapi kerendahan hati, kemauan untuk saling mendengar, dan ketulusan untuk memaafkan dapat membuka jalan bagi pemulihan. Karena itu semangat Gamki Mengabdi di Nolot dan Itawaka diharapkan terus hidup melalui sikap yang mengutamakan dialog, kehati-hatian dalam bertutur, serta kesediaan setiap orang untuk menjaga perdamaian. Ibadah penutupan dipimpin Ketua Klasis Pulau-Pulau Lease, Pendeta J. Male, dan berlangsung hikmat. Setelah ibadah, kegiatan dilanjutkan dengan malam keakraban keluarga besar Gamki Maluku bersama masyarakat setempat. Nah, saudara, Sekretaris Panitia Wilhelmus Labubar untuk bilang semangat pelayanan dan persaudaraan yang dibangun selama program berlangsung tidak berhenti pada seremoni penutupan, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nolot dan Itawaka.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak Saudara, desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Dari desa lahir potensi pertanian, perikanan, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang menjadi kekuatan bagi pembangunan Indonesia. Karena itu, membangun Indonesia harus dimulai dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki setiap desa. Katondi Maluku memiliki banyak potensi desa yang dapat dikembangkan, mulai dari hasil pertanian, kekayaan laut, pariwisata, hingga kearifan lokal. Mari bersama-sama mendukung usaha masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga lingkungan, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Bangun desa, kuatkan daerah, majukan Indonesia.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara, katong ada di acara selanjutnya Kabar Rendonci yang kembali kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Nah, Mbak Sudara, untuk Mbak Sudara yang ada sementara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat saya Mbak Sudara dengan apa yang Mbak Sudara dong kerjakan. Jangan lupa Mbak Sudara, ketika ketum menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ketum punya sesuai dengan jadwal yang sudah ketum susun, jadwal yang sudah ketum bikin dari tadi malam, pasti semua akan berjalan dengan lancar Mbak Sudara. Oke, untuk Mbak Sudara yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya, jangan lupa himbauan dari pemerintah provinsi, ada juga himbauan dari pemerintah kota. Par ketong aktivitas di luar ruangan mungkin ketong harus pakai masker Mbak Sudara, karena untuk saat ini kabut asap di Kota Ambon ini ya terbilang cukup memprihatinkan juga Mbak Sudara. Bahkan ada beberapa daerah yang kalau ketong lihat dari atas JMP mungkin sing kelihatan sing sama dulu le Mbak Sudara, itu disebabkan karena kabut asap yang disebabkan juga ya oleh karhutla Mbak Sudara. Jadi himbauan dari pemerintah itu tentunya par bikin ketong terbebas dari satu atau segala penyakit ya yang akan mungkin bisa ketong dapati ketika ketong tidak memakai masker Pak Saudara. Jadi lebih bagusnya ketong ikuti saya Pak Saudara, pakai masker kalau keluar rumah. Toh ketong saya rasa setengah mati juga kalau pakai masker waktu di luar rumah Pak Saudara. Jadi sekali lagi beta ingatkan Pak Saudara, jangan lupa ya kalau mau keluar rumah siapkan masker sekali supaya kalau kabut asap dia mutabalo gimana nih ketong tetap aman sakio. Oke, Mbak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar ketun di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Iya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di kabaran Donci Basudara. Satu info beta hadirkan pertemani Basudara. Kabut asap yang menyelimuti kota Ambon dalam beberapa hari terakhir berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan Kota Jawa, Wailela. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah pengunjung yang datang untuk menikmati kuliner sekaligus pemandangan Kota Ambon. Salah satu pelaku UMKM, Ibu Rosna, untuk bilang jumlah pengunjung yang datang pada siang hingga sore hari belakangan ini cenderung menurun. Padahal kawasan tersebut biasanya ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menikmati berbagai kuliner sambil melihat keindahan pemandangan Kota Ambon. Nah, Basudara, Antua menduga kondisi cuaca Kota Ambon yang belakangan diselimuti kabut asap turut memengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan Angki Helaka, salah satu pengemudi angkutan yang biasa mengantar penumpang dari Bandara Patimura menuju sejumlah wilayah di dalam Kota Ambon. Menurut Antua, sebelum kabut asap menyelimuti kota, sejumlah penumpang kerap meminta untuk singgah sejenak di kawasan Kota Jawa. Nah, Basudara, Angki dia bilang biasanya ada penumpang yang beta antar minta berhenti sejenak di daerah Kota Jawa untuk menikmati kuliner sekaligus indahnya pemandangan Kota Ambon. Tapi beberapa hari belakangan ini jangankan berhenti untuk menikmati kuliner, untuk mendapat muatan di bandara saja agak sulit. Dia juga bilang pembatalan sejumlah penerbangan akibat kabut asap turut memengaruhi aktivitasnya sebagai pengemudi angkutan bandara. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dan pengemudi angkutan yang mengandalkan aktivitas pengunjung serta penumpang untuk memperoleh penghasilan. Masyarakat berharap kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon dapat segera berakhir sehingga aktivitas penerbangan, kegiatan ekonomi, dan kunjungan masyarakat ke kawasan Kota Jawa, Wailela, dapat kembali berjalan normal. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Kabaran Donci, Pak Saudara. Kembali info beta hadirkan, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kod Areal 9, Laksdia TNI Hanarko Jodi Pamungkas, menekankan pentingnya profesionalisme dan keselamatan personel dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Arahan tersebut disampaikan saat melepas keberangkatan 15 personel Satuan Tugas Karhutla di lapangan Mako, Kota Areal 9, Halong, Kota Ambon, pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Laksda Jodi meminta seluruh personel menjalankan misi kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kesiapsiagaan selama bertugas. Koordinasi di lapangan dan keamanan perlengkapan juga menjadi perhatian untuk mendukung kelancaran penanganan Karhutla. Sebanyak 15 personil Satgas Karhutla Kota Areal 9 dikerahkan ke Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat untuk membantu menangani kebakaran yang berdampak pada lahan perkebunan masyarakat. Tim dipimpin Letda Laut Arya Maulana Kampai dengan dukungan personil pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, pengemudi, dan unsur pendukung lainnya. Dalam menjalankan tugas, Satgas turut membawa satu unit mobil pemadam kebakaran, truk angkutan, mesin pompa air, generator set, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan operasional. Peralatan tersebut disiapkan untuk mendukung upaya pemadaman sesuai kondisi kebakaran di lapangan. Pengerahan Satgas tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah daerah menangani bencana dan mengatasi kesulitan masyarakat. Kota Areal 9 berharap kehadiran personel dan sarana pendukung dapat membantu mengurangi dampak kebakaran sekaligus melindungi keselamatan masyarakat di Negeri Saleman. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada di acara Kabaran Donci yang masih akan terus kita hadirkan pertemuan basudara sampai nanti katong ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada satu info lagi nih basudara. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Ambon berdampak pada aktivitas masyarakat di pesisir Dusun Batu Lubang, Negeri Hatiwe Besar. Kondisi ini juga memengaruhi aktivitas anak-anak di tepi pantai hingga membuat sejumlah nelayan memilih untuk sementara waktu tidak melaut. Vino Talahaturuson, salah satu warga Dusun Batu Lubang, Negeri Hatiwe Besar, dia bilang kawasan tepi pantai tersebut biasanya ramai dikunjungi anak-anak pada sore hari untuk bermain dan mandi sambil menikmati suasana pantai. Nah, Pak Saudara, dia bilang biasanya sore hari di tepi pantai ini pasti ada anak-anak yang bermain dan mandi menikmati suasana sore. Tapi sekarang, dengan kondisi Kota Ambon yang ditutupi kabut asap, tidak ada yang bermain di tepi pantai saat sore hari. Dia jelaskan, tebalnya kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Ambon termasuk Hatiwe Besar, membuat sejumlah orang tua melarang anak-anak mereka duduk bersantai di tepi pantai. Dampak kabut asap juga dirasakan oleh para nelayan setempat. Sejumlah nelayan memilih beristirahat dan tidak melaut karena kondisi kabut asap yang dinilai mengganggu aktivitas mereka. Delon Helaha, salah satu nelayan di Negeri Hatiwe Besar, dia bilang bahwa biasanya pada siang hari mereka memanfaatkan waktu untuk memancing atau menjala ikan. Namun kondisi kabut asap yang terlalu tebal membuat mereka memilih memperbaiki peralatan melaut. Nah, kondisi ini membuat aktivitas masyarakat di kawasan pesisir Hatiwe Besar tidak berjalan seperti biasa. Anak-anak mengurangi aktivitas di tepi pantai, sementara sejumlah nelayan memanfaatkan waktu untuk memperbaiki jaring yang rusak. Masyarakat berharap kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon dapat segera berakhir sehingga aktivitas warga, termasuk kegiatan nelayan dan anak-anak di kawasan pesisir, dapat kembali berjalan normal. Sumber informasi ini, basudara, masih tetap ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara selanjutnya ya, akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Lalu saatnya untuk acara berjaringan Suara Budaya Nusantara, katong akan bergabung dengan program 4 Jakarta selama 1 jam ke depan ya, dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, kita masih akan kembali pertemuan Pak Saudara dengan acara selanjutnya.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul
2: ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh, iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih, sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Iya, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Deng Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya
3: panggil.
2: Kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perompat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perompat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, atau seperti apa? Iya, silakan.
3: Selamat siang semua pendengar Perompat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada apa namanya semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat apa ya, sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu Kak Kayun.
4: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
4: Iya, papasan itu
3: jadi pesan-pesan. Sebuah pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana apa menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
4: Iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama.
4: Yeah.
3: Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kon tambo, urangi karaenu dan sebagainya. Mm-hmm. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu pakiuk bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
4: Yeah.
3: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yun, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan tak.
4: Iya, betul. Ya.
3: Kemudian
4: sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan.
4: Yeah.
3: Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebih dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni.
4: Iya.
3: Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
4: terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya. Apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
4: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi, hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di. Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya. Saya lupa itu
3: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada, ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia, Kak.
4: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
1: ya, dan ini
4: Jakarta ya.
1: Oke.
4: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
1: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
4: Iya, silakan di 0811 400 9250.
1: Kita ulang lagi.
4: 0811 400 9250.
1: Iya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun dan Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
4: Ya, ada belum sih?
1: Belum ya? Kita break dulu ya.
4: Iya.
1: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811-400-9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah halo. Ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari mana?
3: Mbak Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana, Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak Nasemnya ini?
2: Damar, Pak Damar,
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar, Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Lisan
3: ya?
2: Iya, sastra lisan.
3: Iya. Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang-terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni. Mbak Yuni yang cantik.
2: Jauhnya Ica bilang ada di Jakarta ini sih.
1: Ca, dibacain gak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan.
1: Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain gak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan Ponova nanti Ica ngambek sama
1: Ponova. Ya udah, pertanyaannya apa Ca?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Kak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk apa yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
5: Makassar. Apa sih bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Habis tadi juga kan Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu yang tadi itu
1: yang mana itu dari sana juga ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya dari RRI Net-nya
5: karena nggak tahu judulnya apa aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Ica.
5: Oke, Bayu nih gitu aja yang Ponova juga. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Dia di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Nah, Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya, keren, luar biasa.
2: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, ya. Udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah Damar. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silahkan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba

0: adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus apa namanya, harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat te tu panritaya pakabodoi linota tatanam mi antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu apa membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi apa penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
0: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama, cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya, yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya. Seperti itu, Kakak.
1: Oke. Komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
0: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Yeah. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja, sumpah ya setia. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. saya tidak kemudian hanya bicara tentang apa

0: melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua. Ya, sebentar, saya coba.
1: Oke, sebentar di akhir ya, kayaknya kita saksikan.
2: Oh iya, baik. Kita tahan dulu ya, Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
1: Makassar belum, belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada, Pak Nova.
2: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
1: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
2: Kalau untuk WhatsApp adakah?
1: WhatsApp. WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada. Ada dari Mas Teo dari Magelang.
2: Iya.
1: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
2: Silakan.
1: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
2: Oke. Silakan.
1: Mas Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
2: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
0: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya di apa dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi Alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu. Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
2: Ya.
0: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik ataukah mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis
2: Iya,
0: begitu kan?
2: iya benar-benar benar. Iya.
0: Dan nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi karena
2: Iya.
0: nyanyiannya yang sifatnya kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
2: Nyamuk.
0: Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti begitu. Beda dengan dulu misalnya tidurlah wahai anakku, tinroko naung anak,
2: Ya.
0: rokok naik nan balas akatek nih. Engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu
1: Yes.
0: harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang
2: Okay.
0: selalu terngiang hari ini
2: Baik.
0: ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
2: Okay.
0: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya dan
2: Siap.
0: bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
2: Baik, Bang Damar kita potong ya. Ini
0: Ya.
2: kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
1: Kayaknya kita apa asik dengar ceritanya ya,
2: Iya.
1: Kak Surada.
2: Oke deh, Bang
1: Iya.
2: Damar silakan untuk contoh 2 menit ya Bang Damar ya.
1: Pengaruhnya
2: Karena waktu
1: tadi
2: kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
0: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu Kak. Di
2: Silakan.
0: tabik kareng. Kita mau pura mama. Ridang leka malak dirita. Risa di karatuanta. Rimpu amma tinggita. Inak kemi ane kareng. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang kareng. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salang karay. Pasurang matang kapahan. Inay-inay mo salang karay. Amapat to jing ito jing. Amapiyada kiyada ka. Usalagay sirin na. Uy sarap para lakin. Di ranjak ko ni patiba. Pangkulog ko ni suwiya. Ikat te angin karay. Naikambil ko kayo. Amirik ko angin. Namarunan lekok kain. Ikat teji nikarain. Naikam bebatang mamanyo. Astolong ku jikni. Namamanyo batang kain. Ikat tejarun karain. Naikam beban nampanjai. Antak leko jarun. Namaminawam ban nampanjai. Una salam. Akam maya arukur dan lekan. Pangkai jirak. Inrak bateon jokku. Awang nyeri anak riboko, pasang nyeri anak tanjari, rumah kanainya, tanah rupai janjing. Ya, seperti itu, Kak. Jadi...
2: Wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong, Daeng Yuni.
1: Ini kalau, ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
2: Iya. Benar, keren, keren, keren,
1: Iya.
2: keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
0: Ini... Salah satu sastra lisan Angaru namanya Kak. Ini
2: Okay.
0: biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit-prajurit sebelum terjun ke medan perang, prajurit berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan bukan sih cuma bicara raja tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu ada Tuhan ada hamba
1: Ya,
0: ada
1: motivasi dan
0: raja
1: doa ini.
0: iya
1: Oh
0: jadi
1: iya.
0: harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
2: Oke, baik, luar biasa. Keren, keren, keren, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
0: Kasih,
2: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
1: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
2: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk Amin. Semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang udah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
5: News Pro Ampa. Tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
6: Pak Saudara, siswa-siswi kompetensi keahlian broadcasting dan perfilman SMK Negeri 7 Ambon berkolaborasi dengan siswa-siswi SMA Negeri 30 Maluku Tengah dalam produksi film bertajuk Tari Petik Pala di Kepulauan Banda Nera, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan produksi yang berlangsung selama 10 hari ini menjadi upaya nyata generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya lokal melalui karya audiovisual. Proyek film tersebut mengangkat Tari Petik Pala sebagai warisan budaya yang merepresentasikan nilai sejarah, sosial, dan filosofi kehidupan masyarakat Banda sebagai wilayah yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam perdagangan rempah-rempah dunia. Banda Nera menyimpan kekayaan budaya yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, SMK Negeri 7 Ambon menggandeng SMA Negeri 30 Maluku Tengah sebagai bentuk kolaborasi lintas satuan pendidikan. Kerjasama ini tidak hanya menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas siswa, tetapi juga memperkuat sinergi antar sekolah dalam menjaga dan mempromosikan identitas budaya lokal. Kegiatan produksi didampingi langsung oleh Guru Kejuruan Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 7 Ambon, Abdul Latif Kaubun, S.Pd., bersama sejumlah guru kejuruan lainnya. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan produksi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik. Nah, Pak Saudara, produksi film Tari Petik Pala sekaligus menjadi bukti bahwa dunia pendidikan dapat mengambil peran penting dalam pelestarian tari tradisi lokal. Dengan memanfaatkan teknologi audiovisual, kekayaan budaya Banda Neira diharapkan semakin dikenal luas dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.
5: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Dan kebanyakan beta ucapkan perbuat saudara yang selalu setia bersama dengan katong sampai dengan saat ini. Nah, buat saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang tentunya selain hiburan, ada info-info menarik akan beta hadirkan pertemani buat saudara. Jadi, jangan kemana-mana buat saudara. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Saudara, banyak sekali orang punya masalah. Dan dong biasanya menutupi akang. Lalu bilang par orang atau bilang par diri sendiri. Ah, kita baik-baik sah. Padahal sebenarnya di dalam hati ada tersimpan banyak sekali beban. Tekanan belajar, pekerjaan, masalah keluarga, pertemanan, hingga media sosial. Kadang semua itu bikin pikiran yang hati sesak. Perasaan sedih, sing tanang, atau lelah, itu adalah bagian dari pengalaman ketong sebagai manusia. Tapi bersaudara, kalau perasaan-perasaan itu terus mengganggu ketong pun pikiran dan mulai mengganggu ketong pun aktivitas sehari-hari, jangan abaikan. Menjaga kesehatan mental akan sama penting dengan menjaga ketompong kesehatan fisik. Sing salah kalau meminta bantuan. Carita par orang tatua kah, carita par guru kah, par tamang kah, atau par pendeta kah, ustad kah, atau tenaga profesional yang bisa dipercaya. Harus berani cari pertolongan. Itu adalah tanda kepedulian terhadap ketompong diri sendiri. Bukan tanda bahwa ketompong lemah. Mari, ketong mulai dari hal-hal sederhana. Istirahat yang cukup, batasi penggunaan HP kalau mulai rasa lelah. Lalu lakukan aktivitas yang ketong suka, olahraga, dan luangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang yang membawa energi positif. Kalau hari ini kamu sedang berjuang, ingatkan bahwa kamu sing harus menghadapi akang semua sendiri. Selalu ada harapan, selalu ada jalan, dan selalu ada orang yang bersedia mendengarkan. Lalu jangan lupa, ketumpung Tuhan ada tuh.
1: Mari bagu kele, dengar sa, sing sama hakimi, rangkul tanpa menyalahkan, dan jadilah tamang yang mampu menghadirkan harapan. Karena kesehatan mental adalah tanggung jawab katong bersama.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, Pak Saudara, kembali satu info menarik. Wali Kota Ambon Budin Watimena menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Pemusyawaratan Desa BPD dan pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Budin saat melantik anggota BPD Negeri Lama, Desa Poka, dan Desa Wayame di ruang unit layanan administrasi Balai Kota Ambon pada hari Senin 12 Oktober 2026 lalu. Dalam sambutannya, Pak Saudara, Budin untuk bilang BPD dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Anta juga mengingatkan BPD harus menjadi mitra pemerintah desa, bukan justru menjadi pihak yang saling berlawanan hingga menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Antua, komunikasi dan koordinasi yang baik antara anggota BPD, kepala desa, dan perangkat desa menjadi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang produktif. Dengan demikian, setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa menghambat kepentingan masyarakat. Budin Onto juga berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dalam merumuskan dan mengawal pelaksanaan program pembangunan. Nah, Pak Saudara, Onto juga mengingatkan bahwa kepala desa dan anggota BPD sama-sama memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Karena itu, setiap keputusan dan kebijakan harus berorientasi pada kebutuhan warga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain memperkuat sinergi, Budin juga mendorong pemerintah desa agar terus berinovasi dan menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Pak Saudara, melalui sinergi yang kuat antara BPD dan pemerintah desa, Anto berharap pembangunan di Kota Ambon dapat berjalan lebih optimal serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku Karena Kita Indonesia. Katon masih di Kabaran Donci, Bas Saudara. Kembali info kita hadirkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon menyiapkan perluasan sistem penagihan retribusi pasar secara non-tunai menggunakan perangkat M-POS ke sejumlah pasar yang dikelola pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan memastikan data pedagang dan kewajiban retribusi tercatat dengan baik, sekaligus meminimalkan potensi persoalan dalam proses penagihan. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pastoralia W. Hahyari, onto jelaskan, penerapan sistem non-tunai telah dilakukan sejak 2023 di Pasar Rumah Tiga, Pasar Waheru, serta pedagang kaki lima di belakang Ambon Plaza. Kedepan, penerapannya akan diperluas ke pasar-pasar lainnya. Selain digitalisasi, Disperindag juga menyoroti persoalan pedagang yang berjualan di luar area pasar hingga menggunakan badan jalan. Pemerintah menilai penataan pedagang perlu dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja sebab penarikan retribusi terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan dikhawatirkan justru dianggap sebagai pembenaran atas aktivis tersebut. Nah, aktivitas tersebut ya, Pak Saudara. Sementara itu, besaran retribusi pasar disesuaikan dengan luas tempat yang digunakan pedagang. Dengan tarif Rp2.000 per meter persegi, pedagang yang menggunakan tempat seluas 20 meter persegi dikenakan retribusi Rp40.000, sedangkan tempat seluas 50 meter persegi dikenakan Rp100.000. Nah, Pak Saudara, Anto juga bilang katong di Disperindag juga terus memperbarui data pedagang untuk menyesuaikan perubahan aktivitas, perdagangan, dan keberadaan pedagang baru. Melalui penataan pasar, pembaruan data, dan digitalisasi retribusi, pemerintah Kota Ambon berharap pengelolaan pasar semakin tertib dan transparan, sekaligus meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD. Oke, untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Dan kiranya Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Sudara, katong masih ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Pak Sudara di kesempatan sore hari ini ya. Nah, kembali satu info kita hadirkan pertemuan Pak Sudara. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa memberlakukan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku selama 3 hari. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran nomor 500.4/175 tentang kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat yang ditetapkan di Ambon pada 12 Oktober 2026 kemarin. Dalam surat edaran ini disebutkan kebijakan ini diambil menyusul peringatan kewaspadaan kabut asap dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku menilai langkah cepat diperlukan untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara dan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Terkait hal itu, seluruh ASN diminta melaksanakan WFH selama 3 hari sejak surat ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tetap mengacu pada ketentuan kerja yang berlaku. Pak Sudara, kebijakan ini akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap, kualitas udara, dan kondisi kesehatan masyarakat. Melalui langkah ini, pemerintah Provinsi Maluku berupaya melindungi kesehatan ASN sekaligus menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik. Sumber informasi ini, Pak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Nah, saudara, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak asap, Lasnas Baitul Mall Hidayatullah BMH Maluku bersinergi dengan PT Dream Sukses Air Indo dan Yayasan Energi Bahagia menggelar aksi berbagi masker kepada masyarakat di Kota Ambon pada hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan langkah nyata kepedulian bersama untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan asap dan partikel debu yang dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Melalui kolaborasi ini, ketiga lembaga berupaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Perwakilan Lasnas BMH Maluku menyampaikan bahwa kegiatan berbagi masker bukan sekedar aksi sosial, tetapi juga wujud kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, saudara, Lasnas Baitul Mal Hidayatullah BMH merupakan lembaga amil zakat nasional yang berkomitmen mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung berbagai program sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: dengarkan lagu Bunda.
1: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap bersama dengan Katon sampai dengan saat ini. Nah, saat ini Katon sudah jam 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, Basudara. Beta pamit dari ruang dengar Basudara, tapi sebelumnya beta mengucapkan dan kebanyakan Basudara, para Basudara yang sesama-sama dan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin Basudara terhibur, lalu info-info yang beta bagikan tadi bermanfaat para katon semua. Nah Basudara, untuk Basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetap semangat. Lalu untuk Basudara yang sedang bersantai bersama keluarga, selamat menikmati suasana sore bersama dengan keluarga ya Basudara. Akhir kata beta pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi, amatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Yang inilah suara hatiku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Saudara, tiga orang penumpang speedboat yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Seram bagian timur Maluku sejak 10 Oktober 2026 akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh nelayan pada Selasa 13 Oktober 2026. Ketiga korban selamat masing-masing Aci Rumadau 45 tahun, Yahya Rumaulas 38 tahun dan juga Ramon Rumbaru 30 tahun. Ketiganya ditemukan oleh nelayan di Teluk Tawo, Kampung Kasuweri, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Kantor Sar Ambon M. Arafa menjelaskan pada 9 Oktober 2026, speedboat yang ditumpangi para korban berangkat dari Pulau Goro menuju Desa Kita untuk mengantar keluarga berobat ke RS Bula. Pada 10 Oktober 2026 pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, kapal berniat kembali ke Pulau Gorom namun hilang kontak di sekitar perairan SBT di tengah cuaca berkabut dan gelombang setinggi 1,25 meter. Keluarga korban lalu melaporkan kondisi tersebut kepada pihak SAR pada Oktober 2026. SAR kemudian mengerahkan personil untuk melakukan pencarian, namun operasi SAR hari pertama dan kedua tidak membuahkan hasil. Dengan ditemukan seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program A4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, aktivitas penangkapan ikan ilegal mengancam kelestarian sumber daya laut di Kepulauan Lucipara, Maluku yang selama ini sulit dijangkau pengawasan rutin. Kondisi geografis yang terpencil dan minimnya jumlah penduduk menjadi tantangan dalam mengawasi aktivitas di wilayah perairan tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin, mengatakan bahwa Kepulauan Lucipara memiliki potensi sumber daya perairan yang melimpah, termasuk habitat penyu. Namun kawasan tersebut rentan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Untuk mengetahui kondisi terkini perairan Lucipara, DKP Maluku menjadwalkan survei bersama sejumlah mitra strategis pada Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi persoalan pengelolaan laut sekaligus menyiapkan langkah perlindungan terhadap potensi sumber daya perikanan setempat. Survei tersebut akan berlangsung selama 29 hari dengan dukungan armada kapal khusus untuk menjangkau wilayah perairan yang sulit diakses. Tim gabungan juga akan mengumpulkan data mengenai kondisi ekosistem dan lokasi yang memerlukan pengawasan serta perlindungan lebih lanjut. DKP Maluku berharap rencana konservasi ini dapat menjadi dasar pengelolaan perairan Lucipara secara berkelanjutan. Dengan perlindungan dan pengawasan yang lebih terarah, ancaman penangkapan ikan ilegal diharapkan dapat ditekan secara ekosistem laut tetap terjaga.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana antadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Tabea Subejo. Salam baku di apa lagi dengan kami RRI Ternate. Saya Desi Haryanti Ismail.
1: Saat... 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, ketemu masih di Perompak RRI Ambon di malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan hadirkan drama legenda untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini ada drama legenda dengan judul Batu Badaong. Bersaudara dong ya, ada stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Perompak FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Anda bersama kami, program 4 RRI Ambon.

0: Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.
1: Pelayan! Pelayan!
2: Ya Tuan, ada apa Tuan memanggil saya?
1: Sekarang juga buatkan makanan yang enak buat saya ya.
2: Baik Tuan.
1: Cepat sana.
0: Begitulah sifat putra mereka. Namun tak ketinggalan, putri mereka pun bersifat serupa dengan kakaknya. Mereka selalu memerintah pelayan dengan tidak sopan.
3: Pelayan! Pelayan! Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan! Pelayan!
2: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
3: Dari mana saja kamu? Dari tadi saya cari kesana kemari tidak ada.
2: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
3: Terus? Kamu tidak punya telinga? Atau kamu bisu?
2: Maaf, Nona.
3: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari? Begitu ya?
2: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
3: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
2: Baik, Nona.
0: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
4: Sulung, bungsu, kemarilah nak.
1: Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
5: Iya nih, teriak-teriak sana sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
4: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
5: Alah, ibu, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah, ceramah, ceramah. Bosan, Bu.
1: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
4: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
5: Ibu bicara saja sesuka hati, Ibu. Saya tidak peduli.
1: Saya juga. Malas.
4: Ya Tuhan, ampunilah anak-anak saya.
0: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
6: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
7: Ayah. Ayah. Mengapa ayah tinggalkan kami?
4: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya. Bungsu, sulung,
0: beberapa saat kemudian, pelayan pun datang.
2: Permisi, Nyonya.
4: Ada apa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya ingin mengundurkan diri saja.
4: Loh, kenapa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak Nyonya.
4: Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Maafkanlah anak-anak saya, Bu.
2: Maafkan saya juga, Nyonya. Saya turut berduka cita sebelumnya.
4: Ya sudah, terima kasih ya, Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
2: Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi pulang ya, Nyonya.
4: Iya, hati-hati.
0: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut melihat meja makan dalam keadaan kosong.
1: Mengapa tidak ada makanan yang tersaji? Di mana ibu? Ibu!
8: Dasar sudah tua, pikun lagi.
5: Bu! Ibu!
1: Kemana pergi wanita itu?
5: Saya juga tidak tahu. Ibu juga tidak menyahuti kita. Aduh, ibu!
1: Dasar sudah tua. Ayo kita cari!
0: Beberapa saat kemudian.
5: Kak, saya sudah cari ke sana kemari di sudut rumah kita juga ibu tidak ada.
1: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
5: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
1: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
5: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
1: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
0: Ternyata benar. Dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya. Langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
6: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
5: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
1: Kau tak ikhlas kan memasak untuk kami?
6: Tidak, Nak.
1: Alah, tidak.
6: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
5: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
1: Iya, kenapa? Jawab. Hei, jawab. Jangan cuma nangis.
0: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
6: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
5: Alasan aja.
6: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
0: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
6: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
0: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
5: Bu! Ibu! Gimana ibu ini? Ibu!
1: Kemana perginya ibu? Apa
5: tidak
1: mungkin?
5: Tahu, Kak.
1: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
5: Ibu! Kembali, Ibu. Maafkan kami, Bu.
1: Ibu, maafkan kami, Ibu.
5: Ibu.
1: Ibu, kembalilah kepada kami, Ibu.
5: Ibu, kami menyesal, Bu.
1: Ibu.
5: Ibu, maafkan kami, Bu.
1: Ibu.
5: Kami menyesal.
3: menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
1: Maafkan kami, Bu. Kami menyesal.
3: Kami menyesal. Kembalilah, Bu.

0: kepada kami, Ibu.
1: Kini, ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Koce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat malam. Salam jumpa di Matawana Pro 4 di malam hari ini. Semoga baik saudara dong masih dalam keadaan sehat. Di malam hari ini seperti biasa kita kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua. Dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka dari Cakin Supu Sepa, kemudian Jesty Aldrin featuring Toton Karibo, dan juga Mita Talhatu featuring Freshly Niki Yulu dengan Parcuma ya. Ada Sepi di Hati, Balai Pulang 3 dan Parcuma yang sudah membuka Matawana Pro 4 di malam hari ini. Dan silakan untuk pendengar semua bisa standby ya, siapkan teleponnya, karena nanti boleh gabung di line teleponnya di 0911 311 544. Sekali lagi untuk line teleponnya di 0911 311 544, dan untuk di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887 ya. Di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Nah, untuk pendengar semua yang mau gabung, line telepon sudah beta buka, silahkan. Ada yang sudah gabung nih. Matawana Pro 4, selamat malam, halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Maaf, sepertinya putus-putus. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Halo. Dengan siapa di mana?
1: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang tengah-tengah, tenggo-tenggo.
0: Abang Deden.
1: Iya.
0: Iya, Abang Deden. Bagaimana kabar, baik?
1: Baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Kita request lagu Kini Ku Sadari dari Henry Noya.
0: Kini Ku Sadari dari Henry Noya. Siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Iya, salam pertama buat adik kita yang sementara bertugas. Selamat malam. Kalau pulang hati-hati di jalan sampai di tempat tinggal dengan selamat, pun ada selamat ya, hati-hati di jalan ya Dita ya.
0: Siap.
1: Oke, oke. Selamat sehat di malam hari ini, semoga sehat walafiat. Juga buat pendengar komunitas Matawana Pro 4 di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali, Om Yo di sini, Pak Marcel, Bu Iwin, Diwai, Bu Yang, bersama istrinya Cacap Pira, Om Cekeng di seputaran tengah-tengah juga, puncak tengah-tengah juga, selamat malam. Juga buat Mama Arni di Paso Transit, Kekarere di Paso Tengah, Om Hat, Om Tevi di Hatbes juga, selamat malam. Adik Pediwa Hyaung, Bunda Kopi di Skip, Raya yang di Batu Meja, yang jadi Bentak, dan jadi Tanah Tinggi, Om Gasok, Om Pester Gasok di Puncak Tuni, Baring Om Tony juga selamat malam, yang jadi Karpa, Maim di Kayu Tiga juga selamat malam, Wonosobo, selamat malam Pak Wijaya, Bapak Johan di Momere, di Kupan juga, Nona Nanona juga di mana, selamat malam Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda El, Bunda Ginga, Nona Ginga juga Dewa. Bapak Ibu, selamat malam. Salam sehat. Bayu di Masuri Papua di Kebun Jeruk juga selamat malam. Bung Oni, Bung Koko juga di Kamal sana juga selamat malam. Pokoknya semua PNR Community Matawana Kompat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Begitu dulu Adita, selamat bertugas.
0: Terima kasih, lagunya siap menyusul Bang Deden Dangke. Iya masih kita tunggu, silakan yang mau bergabung. Di WhatsApp sudah ada satu yang gabung. Kita angkat dulu yang di lain telepon ya. Matawana Perampas, selamat malam, halo. Halo. Halo, selamat malam. Orang Sulim.
2: Oh. Oke, Ita.
0: Yuhu, bagaimana kabar?
2: Sehat baik saja, Ita.
0: Siap. Mau request lagu apa malam ini, silakan?
2: Gerson juga, Gerson yang cuma sih.
0: Oke, siap mengudara. Cuma, mau salam-salam dulu boleh?
2: Baik. Yang pertama buat Om Deden yang baru lewat, selamat malam Deden. Bersama Om Husen juga di tengah-tengah, selamat malam, diberkati selalu. Ada Cacayu di Masoi juga, selamat malam Caca, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga di Namlia, selamat malam Bung, diberkati. Angian dan Pia di Wai juga, selamat malam, diberkati selalu. Pak Marcel, selamat malam Komandan, diberkati selalu. Kakak Rere di Pasir Tengah, Mama di Pasir Transit juga selamat malam diberkati selalu. Ada Ances di Tanah Tinggi, Ances Tanah Tinggi, Linda di Lorong Gandaria, selamat malam juga diberkati. Opa Juan di Momere sana, selamat malam diberkati. Oni di Kamau juga selamat malam diberkati selalu. Pak Jumaidi sama Om Stevie di Hardbase, selamat malam diberkati. Kakak Inka di Karpon, Kakak Eva Waihang juga selamat malam diberkati selalu. Syarif Hidayah di Talaki, Kakak Eva Talaki juga selamat malam diberkati selalu. Adi Enca di Bentas, selamat malam Adi, salam sehat selalu. Lalu ada Mr. Gasok dan Bung Tony Puncak Tuni. Mr. Gasok, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Ibu Popi, Om Jeffrey Ahuru juga, selamat malam, salam sehat selalu. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam, salam sehat selalu. Fiona di Kupang, selamat malam, diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam, diberkati. Ade Fina di Kebun Jeruk sana, salam sehat selalu Ade. Salam sehat juga buat Nano-Nano semua yang ada di Manado, Unakim sana. Ada Nona Riyati, Nona Ellen, Nona Fika, Nona Wulandari, Nona Jingga, semua selamat malam, salam sehat, Tuhan berkati selalu. Bunda Els juga selamat malam, diberkati selalu. Oke, lagunya ada itu?
0: Lagunya ada, Kakak siap mengudara.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, dadung. Ada Gerson Rehata dengan Cuma C yang juga sudah siap mengudara pastinya. Untuk pendengar semua, satu lagunya kata ngambil dari WhatsApp dulu yang sudah gabung di malam hari ini dari Kak Indah. Tolong bacakan dulu WhatsAppnya. Selamat malam Kakak, mau request lagu dong. Freshly Niki Yulu dengan Sebelum Pagi. Salam-salam untuk semua pendengar Matawana Pro Ompa. Dangke. Dangke, Kakak Sebelum Pagi siap mengudara ya. Dan itu ada 3 lagu yang sudah direquest oleh pendengar semua. Nanti setelah ini beta balik lagi untuk bukakan line telepon. Dan untuk pendengar yang mau request di WhatsApp masih boleh pastinya, bisa langsung dikirim saja pesan WhatsAppnya di nomornya Pro 4 di 0813-5624-5887. Nanti setelah ini beta balik, bersaudara semua tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara masih di Mata Warna Perompet dan beta masih tunggu pastinya untuk pendengar yang mau gabung boleh di 0911 311 5444, kemudian di WhatsAppnya Perompet RRI Ambon boleh gabung di 0813 5624 5887. Oke, ada yang sudah bergabung. Mata Warna Perompet, selamat malam. Halo.
1: Tadi lagu Hendrino itu salah itu. Dia pun itu lagu itu tuh. Lagu-lagu dia pun lagu Kini Kusadari yang biasa kita request itu.
0: Tadi ini Kini Kusadari dari Hendrino ya, toh?
1: Iya, tapi itu dia pun lagu. Tadi itu dia pun lagu Lerijika. Ya tadi ada itu.
0: Iya, soalnya di sini Kini Kusadari Henry Noya ini. Yang lain ya?
1: Itu lagu begini, dia mulai lagu begini. Kini Kusadari sendiri tanpa diriku. Ah itu sudah, yang itu boleh.
0: Oke, nanti kita tes cek lagunya ya, Bang Deden ya. Tapi katong buka dulu untuk pendengar yang lain ya.
1: Oke
0: deh, siap. Oke, berarti salah lagu ya? Soalnya di sini Kini Kusadari. Oke, nanti kita tes cari lagunya ya, Bang Deden ya. Untuk pendengar yang lain boleh, kalau mau gabung masih boleh di 0911 311 5444 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung. Mata Warna Perompet, selamat malam. Halo.
2: Mata Warna Perompet, selamat malam. Situasi aman terkendali, tidak ada kabut.
0: Berarti di puncak Tuni ini.
2: Iya, jelas. Kakak Ica.
0: Orang puncak kan biasa kasih ini, toh kasih info cuaca.
2: Iya, Kakak Ica.
0: Mister Gaso, kabar bagaimana tuh? Baik?
2: Ya, baik aja Kakak Ica, sebaliknya.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Oke, makasih.
0: Malam ini mau request lagu apa, silahkan?
2: Mau request lagunya Sorong Kota Kenangan dari Roy Tumuri.
0: Sorong Kota Kenangan dari siapa ya tadi? Roy Tumuri.
2: Roy Tumuri.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam pertama untuk Bung Deden. Bung Deden, lagunya tadi itu lagu rohani Bung Deden. Tapi memang kalau judulnya yang diminta itu betul yang Kakak Ita siapkan itu. Terus untuk Ibu Wika di Wonosobo, Bung Krispati di NTT,

Syarif Hidayat. Selamat malam gimana? Final di kebun jeruk. Beta bisa gila. Lihat bes. Bung Ucen sama Bung Ucen.

Sarip bitalake Fiona di Kupang, Wajona ini di Kece, Dewa Hujan di Kota Namlea.

0: Bunda Popi di Skip, Bu In di Kayo 3 juga, selamat malam. F1 Y, selamat malam juga. Pak Marcel bersama Fabio, selamat malam. Linda di Hathaway, Linda di Poka, selamat malam. Inca di Bentas juga, selamat malam. Nonano di Manado juga, selamat malam. Ya, terus untuk seluruh komuniti Mantap 64 yang masih kasar tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Kakak Rere di Pasar Tengah juga, tetanggaku Bung Tony, selamat malam Bung Tony. Spesial untuk Kakak Ita, kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Itu aja
0: Kakak Ita, dadah.
1: Terima kasih, dadah. Oke, masih beta tunggu yang mau bergabung, boleh di 0911-311-544 untuk requestan lagu di Mata Warna Pro 4 malam hari ini.
2: Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara Matawana Perompat masih hadir 30 menit lagi menuju pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pendengar semua yang masih stay tune di malam hari ini, bisa langsung gabung-gabung di 0911 311 544, atau di WhatsAppnya Perompat boleh di 0813 5624 5887.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Masih kita tunggu untuk pendengar yang mau request, masih boleh di 0911 3115444 untuk requestan lagu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, satu telepon masih kita tunggu untuk menutup kotong kebersamaan di malam hari ini. Silakan yang mau gabung boleh di 0911-311-5444 untuk requestan di malam hari ini. Dan untuk WhatsAppnya boleh gabung di 0813-5624-5887.

Iya, di WhatsApp ada yang sudah gabung dari Kak Riful. Malam baik kakak, mau request lagu Seharga Mati dari Dodi Latu Hari-Hari yang versi R&B Soul. Danke. Oke, berarti lagu ini juga sekaligus menutup ketong kebersamaan pendengar di Mata Warna Perompat malam hari ini. Danke banyak, perbasudara dong semua yang so stay tune, request lagu. Semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur pendengar semua. Dan nanti setelah ini kita masih akan balik pastinya. Jadi untuk pendengar semua, jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, Maluku bukan hanya kaya dengan keindahan alam dan hasil rempah-rempah, tetapi juga memiliki kekayaan seni dan budaya yang patut katung banggakan. Salah satunya adalah tari patah cengkih, sebuah tarian yang namanya mengingatkan katung pada cengkih, tanaman rempah yang sejak dahulu menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat Maluku. Tarian tradisional bukan sekedar gerakan tubuh yang mengikuti irama musik. Di dalamnya terdapat nilai budaya, kebersamaan, identitas, serta cerita tentang kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Bersaudara Gandong dengan hadirnya lagu Nyanda Mo Balaeng. Ini juga menjadi lagu penutup di malam hari ini. Dan kebanyak perbasaudara dong yang stay tune dengan Katon dari pagi tadi hingga sekarang sudah di pukul 23 lebih 55 menit. Semoga informasi yang Katon bagikan di hari ini bermanfaat. Dan akhir kata, Bita Itawakano pamit undur diri. Salam sehat dan amato.

Bersaudara gandong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketempuan tugas perbatam bersaudara di sepanjang hari ini. Rabu 14 Oktober 2026. Ketemu berpisah dengan harapan bahwa dapat lesa hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampah.

Selamat Amper Siang, Mbak Saudara Gandon semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Ketua Kamat Teman Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti Katompung Acara dan terimalah Katompung Salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara Gandon semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani saudara dong. Dan saat ini Beta Ati Manilet yang akan bertemu saudara dong di pagi ini. Depannya kita ada di edisi siar Kamis 15 Oktober 2026. Mengawali jumpa katong di pagi ini ada Kang Joni pagi, di mana Kang Joni pagi ini lagu-lagu rohani terkhususnya buat saudara umat Kristen Protestan di mana saja berada. Semoga lagu-lagu rohani ini bisa menguat iman saudara dan semua. Selamat pagi saudara, selamat bergabung dengan katong di Pro 4 RRI Ambon.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan per Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, sepanjang September 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon mencatat sebanyak 48 kasus kebakaran yang terjadi di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Alfredo Johnson Hehamahua, menyatakan mayoritas kasus yang ditangani merupakan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Ambon. Menurutnya, selain karhutla, petugas juga menangani kebakaran akibat pembakaran sampah serta kebakaran rumah dan bangunan. Dari sekitar 48 kasus kebakaran yang ditangani, mayoritas merupakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Ambon. Kondisi cuaca panas dan kekeringan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor meningkatnya potensi terjadinya kebakaran lahan. Intensitas kejadian bahkan cukup tinggi dalam sehari, petugas damkar dapat menangani 2 hingga 3 lokasi kebakaran. Bahkan pada Selasa hingga Rabu 30 September dini hari tercatat 8 peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas. Alfredo menyebut nilai kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dari seluruh kejadian kebakaran sepanjang September. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon akan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran sekaligus melakukan penanganan apabila kebakaran terjadi. Dirinya berharap tingginya kasus kebakaran yang terjadi pada September tidak kembali terjadi pada Oktober.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Ya, baik Mas Saudara, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni lagu-lagu Ambon. So pastinya akan menghiasi ruang dengar Mas Saudara dan semua di Tabaos pagi ini dengan kabar dan info, kabar dan donci akan menghiasi ruang dengar Mas Saudara dan semua. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: gagal. Lanjut lagi nanti. So boleh. Oke, menyimpang
1: dulu. Liburan dulu. Habis kerja liburan.
0: Kerja liburan liburan. Mau nipe jam ini tinggi terbang. Oke, okay, kasih masih dong. Let's go, menyimpang yuk.
2: Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, tahu gak sih? Kalau api kecil tuh bisa jadi awal dari bencana. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat merusak lingkungan, mengancam kehidupan satwa, mencemari udara, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Karhutla bisa terjadi akibat faktor alam, tetapi aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab juga dapat memicu kebakaran. Jang buka lahan dengan cara membakar, jang membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan atau lahan kering, hindari membakar sampah di dekat vegetasi kering, dan jangan meninggalkan api unggun sebelum benar-benar padam. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada petugas berwenang. Jangan mencoba memadamkan api besar seorang diri. Ingat, hutan bukan cuma milik katong hari ini, tetapi juga warisan per generasi mendatang. Cegah karhutla, lindungi alam, selamatkan masa depan.
1: Mari ketorong badan, mari ketorong belanja. Belanja? Belanja kemana?

Rompat FM, suara budaya Maluku. Bas saudara, layanan call center 112 Kota Ambon mencatat sebanyak 1.770 kasus kedaruratan, ya bas saudara, sepanjang September 2025 hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.300 kasus tercatat selama Januari hingga 13 Oktober 2026. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransi, menguraikan berdasarkan laporan call center 112 Kota Ambon, kasus yang ditangani mencakup berbagai jenis kedaruratan, mulai dari darurat medis, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana hingga permintaan mobil jenazah. Sementara itu, pada kategori darurat bencana, laporan mencatat 69 kejadian pohon tumbang dan 138 kejadian kebakaran selama periode Januari hingga 13 Oktober 2026. Angka kebakaran tersebut jadi perhatian karena terjadi di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Nah, selain itu, Bapak Saudara, call center 112 juga menangani berbagai laporan terkait gangguan keamanan, kriminalitas, penyalahgunaan minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga, serta sejumlah kejadian lainnya. Nah, Bapak Saudara, masyarakat secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa layanan call center 112 masih jadi salah satu saluran penting bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat dan memperoleh penanganan dari instansi terkait. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan darurat tersebut ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan respon cepat, sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan sesuai jenis kejadian dan wilayah yang dilaporkan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Pendengar, Maluku memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, hingga tradisi pelagandong yang mengajarkan nilai persaudaraan. Kekayaan tersebut merupakan identitas yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kenalkan budaya lokal kepada anak-anak dan generasi muda melalui pendidikan, kegiatan seni, serta aktivitas masyarakat. Dengan mencintai dan melestarikan budaya sendiri, kita ikut menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang menerpa negeri Sleman, Kecamatan Siram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, tak hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga merusak perkebunan milik warga setempat. Sekretaris Negeri Sleman Ramli Laluhun menyatakan bahwa karhutla yang melanda wilayahnya selama sebulan terakhir telah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkih dan pala milik masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sejak sebulan terakhir ini sudah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkeh dan pala milik warga di sana. Menurut Ramli, pihak pemerintah desa dan warga telah berupaya keras memadamkan kobaran api sejak musibah melanda. Namun sulitnya medan dan terbatasnya pasokan air membuat proses pemadaman mengalami kendala berat. Selain lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, sumber air juga sangat jauh. Ada yang berjarak 5 km bahkan hingga 10 km. Semua warga, baik pria maupun wanita termasuk ibu-ibu, mereka minta pergi ke hutan untuk membantu memadamkan api.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

Basudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong sing mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

Iya, baik. Basudara satu donci punya Mita Talahatu dengan katakan ya, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara. Nah, segala sesuatu itu harus katong katakan, Basudara. Jangan katong simpang. Katong simpang nanti bisa bikin katong stres, bisa bikin penyakit, Basudara. Jadi kalau ada sesuatu yang Basudara mau ungkapkan, bilang saja toh, Basudara. Nah, itu lebih bagus biar katong lega. Nanti dong mau terima kah sehingga, yang penting katong sudah utarakan apa yang katong mau bilang begitu. Toh bagaimana Pak Saudara? Nah, pagi-pagi lah katong sudah dengar lagu galau dari Mita Talahatu. Tapi beta walaupun tadi Mita Talahatu sudah mewakili katong punya perasaan mungkin ya, tapi jangan katong terlena dengan lagu-lagu galau di pagi ini. Katong harus semangat ya, Pak Saudara. Katong semangat. Katong mengawali pagi dengan semangat, dengan penuh sukacita. Beta yakin semua pekerjaan, semua rutinitas yang Pak Saudara jalankan di hari ini pasti berjalan dengan lancar. Kalau katong awali dengan doa, awali dengan semangat, awali dengan sukacita. Kah bagaimana, Pak Saudara? Nah, Pak Saudara, ada beberapa informasi yang beta mau kasih para Pak Saudara di pagi hari ini. Nah, ini Pak Saudara ada informasi apa ya ini Pak Saudara. Nah, kru KLM si Safari Alami pendarahan di Laut Banda. Nah, dan ini sudah dievakuasi oleh Basarnas Ambon. Seorang kru kapal layar motor si Safari alami pendarahan akibat kecelakaan kerja saat hendak menurunkan boot penggunaan di tengah perairan Laut Banda. Korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR dan dibawa ke Ambon far dapat perawatan medis, Basudara. Nah, Basarnas menindaklanjut laporan tersebut. Basarnas Ambon langsung berkoordinasi dengan Nahkoda KN SAR Abimayu dan agen kapal untuk menentukan titik temu. Nah, Pak Saudara, Kepala Seksi Operasi SAR Basarnas Ambon Andre Azwan Hehanaulu yang memimpin langsung operasi tersebut. Nah, dalam perjalanan menuju Laut Banda, mereka melakukan kontak radio dengan KLM si Safari guna mengetahui titik koordinat terakhir. Dan alhamdulillah tepatnya di Rabu pagi ya Pak Saudara, Abimayu berhasil menemukan kapal tersebut. KN SAR Abimayu berhasil menemukan kapal tersebut. Korban dievakuasi ke KN SAR Abimayu dan dibawa menuju kota Ambon untuk dapat perawatan, Pak Saudara. Nah, ini Pak Saudara ya, operasi SAR ini melibatkan kasih operasi personil rescuer serta anak buah kapal KN SAR Abimayu. Nah, Pak Saudara, lebih lanjut Pak Saudara dong bisa baca sumber informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, hutan dan lahan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku. Karena itu, katong semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau Ale melihat asap tebal, titik api, atau tanda-tanda kebakaran di kawasan hutan dan lahan, jangan diam saja, segera laporkan kepada pemerintah negeri, aparat setempat, petugas pemadam kebakaran, atau pihak berwenang lainnya. Sampaikan lokasi kejadian yang jelas, misalnya nama negeri, desa, atau tempat terdekat yang gampang dikenali. Informasi yang cepat dan tepat bisa membantu petugas menjangkau lokasi dan mencegah api menyebar lebih luas. Jangan cuma sibuk merekam, tapi lupa melaporkan. Ingat, keselamatan tetap yang utama. Jangan mendekati titik api kalau situasinya berbahaya. Lihat api, jangan diam, segera lapor.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakai, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakai, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan.

0: Nah, saudara, perkembangan teknologi digital telah membuka banyak peluang dalam dunia ekonomi. Kini, katong bisa berbelanja, berjualan, mempromosikan usaha, hingga melakukan transaksi keuangan hanya melalui telepon genggam. Ekonomi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, katong juga harus bijak dalam bertransaksi, menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta berhati-hati terhadap penipuan online. Mari manfaatkan ekonomi digital secara cerdas, aman, dan produktif.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kali ini, warga binaan yang tergabung dalam bengkel kerja berhasil merampung pesanan 6 buah meja berkualitas untuk kebutuhan fasilitas kafe pada koperasi konsumen Lapas Ambon. Pengerjakan 6 unit meja tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan teknis yang rapi dan presisi. Proses pembuatan diawali dari pemotongan besi sebagai rangka utama meja, dilanjutkan dengan pengecetan rangka besi hingga pemasangan refleks pada bagian permukaan alas untuk memberikan tampilan yang modern dan elegan. Permukaan meja kemudian difinishing dengan pelapisan. Pengerjaan ini tidak hanya menjadi wadah pembuktian keahlian dan efisiensi kerja warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk furnitur yang bernilai eksistensi tinggi. Selain menjadi sarana pengasahan keterampilan, transaksi penjualan meja kepada pihak koperasi ini dikelola secara transparan dan akuntabel, di mana hasil penjualan disetorkan sebagai penerima negara bukan pajak, dan sebagian diantaranya dialokasikan sebagai premi atas kerja keras warga binaan yang terlibat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Pak Saudara, desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Dari desa lahir potensi pertanian, perikanan, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang menjadi kekuatan bagi pembangunan Indonesia. Karena itu, membangun Indonesia harus dimulai dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki setiap desa. Katong di Maluku memiliki banyak potensi desa yang dapat dikembangkan. Mulai dari hasil pertanian, kekayaan laut, pariwisata, hingga kearifan lokal. Mari bersama-sama mendukung usaha masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga lingkungan, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Bangun desa, kuatkan daerah, majukan Indonesia.

Sobat Sudara, hutan dan lahan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku. Karena itu, katong semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau Ale melihat asap tebal, titik api, atau tanda-tanda kebakaran di kawasan hutan dan lahan, jangan diam saja, segera laporkan kepada pemerintah negeri, aparat setempat, petugas pemadam kebakaran, atau pihak berwenang lainnya. Sampaikan lokasi kejadian yang jelas, misalnya nama negeri, desa, atau tempat terdekat yang gampang dikenali. Informasi yang cepat dan tepat bisa membantu petugas menjangkau lokasi dan mencegah api menyebar lebih luas. Jangan cuma sibuk merekam, tapi lupa melaporkan. Ingat, keselamatan tetap yang utama. Jangan mendekati titik api kalau situasinya berbahaya. Lihat api, jangan diam, segera lapor.

Perempatan RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kebanyak bahas saudara masih tetap dengar katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah bahas saudara, betarin kembali temani bahas saudara di saat ini ya. Selain hiburan ada info-info yang nanti akan kita hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, untuk bahas saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon, semoga terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana bahas saudara, tetap nikmati terus apa yang katon hadirkan hanya di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Saudara, tahu gak sih kalau api kecil tuh bisa jadi awal dari bencana? Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat merusak lingkungan, mengancam kehidupan satwa, mencemari udara, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Karhutla bisa terjadi akibat faktor alam, tetapi aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab juga dapat memicu kebakaran. Jangan buka lahan dengan cara membakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan atau lahan kering, hindari membakar sampah di dekat vegetasi kering, dan jangan meninggalkan api unggun sebelum benar-benar padam. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada petugas berwenang. Jangan mencoba memadamkan api besar seorang diri. Ingat, hutan bukan cuma milik katong hari ini, tetapi juga warisan per generasi mendatang. Cegah karhutla, lindungi alam, selamatkan masa depan.

Bah saudara, hutan dan lahan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku. Karena itu, katong semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau Ale melihat asap tebal, titik api, atau tanda-tanda kebakaran di kawasan hutan dan lahan, jangan diam saja. Segera laporkan kepada pemerintah negeri, aparat setempat, petugas pemadam kebakaran, atau pihak berwenang lainnya. Sampaikan lokasi kejadian yang jelas, misalnya nama negeri, desa, atau tempat terdekat yang gampang dikenali. Informasi yang cepat dan tepat bisa membantu petugas menjangkau lokasi dan mencegah api menyebar lebih luas. Jangan cuma sibuk merekam, tapi lupa melaporkan. Ingat, keselamatan tetap yang utama. Jangan mendekati titik api kalau situasinya berbahaya. Lihat api, jangan diam, segera lapor.

Pendengar, Maluku memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, hingga tradisi pelagandong yang mengajarkan nilai persaudaraan. Kekayaan tersebut merupakan identitas yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kenalkan budaya lokal kepada anak-anak dan generasi muda melalui pendidikan, kegiatan seni, serta aktivitas masyarakat. Dengan mencintai dan melestarikan budaya sendiri, kita ikut menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.